0: kilis tiyalan. Ana in hunso kulak lihonal bar kuy nakakos rik in listyalal e linale vite kanjelake renata kaberesiki rik in maka lichakilal ut nashni mogresili kanale tre hunsa il komon okeng solok rik in listyalal komon hunso kulak kuy katyeba nak lihonal na mesa kumpat abanan tiyoko chakrilban ane vitiyoke chakchie shingiri chuk awebek Tashtian ha anak na ek anchek shkabaka wa Manuel Valdison. Na ek anchek shkabaka na Shirley Rivera. Na ek anchek shkabaka wa Jose Chik. Ando an maka na chet, yal yoke shtie chingire. Abanan, ultika ke kumon. Ani na siin kre ulak, na ulak kre lakak. Kunak chik. Kaut na ane kev inkane ke rashka na bankil lishka angel sa shkublal awa behilal kaut na teje bane karanshe shtau chi us lishna ake shik ay shkulbal onimal kachina shtokbale ut maka na kishpano relite namit ane kwan na kwan rilbale akyo ke chi ulak salikale baal Mata chik bar yohu nakinimi ke? O na ke ok si shakokri ng lishkale on. Nakakwanke sa nak, sa shnake, ma kultikake re lishkale yoke shakokri. Kwanak yoke chashkalun kile, shekel is, shekel kwing, kok al. Ut kwan chish komon, kwanak ishkam shi, chishkate, ayin takalak ka angel, malakunak ka angel ebal, nakoksi sali, sali kalebal. Tialhuni kabalakinkil. Tialhuni kabalakinkil. Inkana kesh crash karabankil honimal kash inash tokbale banachirishain inkashik teruank. Kokan sakal? Kaput inkana kasil karu sakal hunaki proyecto shishkam salikakaleba? Kui shishkam hunak kui ushwakli proyecto salikakaleba? Ay kahoru silal. Kui maka tohanakon tioke chivulak likiechiin. Shina utli atinak. China uzli atinak, hot yokin shbanunkil na kwan lain. Abanan, shbanunkil haanahan lichak. Naktaula kunak litio shiechinkiri shokak kuwanel tu kuwanel shakrap liak kwan sa shnaak pa somakre par koli 5 millones lichara sa retinamit alta brapas rechten kankile likuan jela. Hapasakhan. Abanan, mokotin ni mobrecita. Kwan keblish kulub kapo nakin ka pa na shkashya basi sa lishaman ay kwi sut shkashya basi kwan ka kulub renak toe shakab ut kwan ka kulub re shakabang abanan kokana kwi kwan ka kulub kwi na koulak kangelak chokreep aniyab shoshkam sa kangel ma kwa tohana kwana yos oning ox ketbal china china Kuarik mat mata chika na kuwa ya li a kuarik in ik on in keton risku sin kilkuip reteril na chokin risku sin kilkuip abanan mokon ayos barna ke kuak karan Guatemala barna ke kuak bana gandi yere bana a konsultin eskam la inara go kana tio ke stiva lere moko chinan ne ba kuata na gesket jota la oin Kawa Victor Coach lo kasi na suha ang sketa na kwanari ni karo mamakan. Inka mo ko magta. Na ini tiyokin rin kung sina ukon sina sina champul tiyokin sket wala rin ni karo rekan maka. Aba na rin kinintumin. Ko kambi kanawak si usus kakao lak si usus panak si sep des tikip jak se tiyal na kontok tiyokin is panungkil abanan mo ko tok shakso mo ko kisketa lihonal li chakra. Kokanak, komon to Juan le silan kokan to haran tingulak mare mo konti akosh ke bash komon li linale bana in rena kokain ti ojos na wal de ojos il bal li kareru na nakah kareru ay makin Mandio sere anitio kas kaure sinkil li karatin cual licenciado yo cuacua vinquil ari en que poco tintieta li caleval que encarna en que bandió seré cuas que siente o que es javinquil bandió jocan vi tojarana cabula criquen li cangel solo criquen li stialal
1: Nimbla sai jolek chokere sai skavali nimla kaibal belebajish berapaz dina tauman sali komon kaibal plaza magdalena rincoban rana runa ke lo li belebajish it kangela chedusa le hun kablal malakre de kangel meskaus la khutlisa khunta ket khona tshit sali nimla tanamit guatemal arabi naruna ke skula karana runa ke pasa kali karuli belebajish terak utarante cholop cheruchan una ke kangela Nakonero y Beninquil Chichabil Chabil, Salinimla Caibal, Verapaz, Natauman, Zacatzacal, Chisalinimla Caibal, Plaza Magdalena, Arrincoban. Marranería Juanita, Marranería Juanita, Escavali Caibal, Tiba, Juan Aranchi Salicail, San Juan Chamelco, Juan Saestusurial en que caín Quilitiba, de Cuaclesile, Rirobal, Utaranzi Iván Billy, Cabez, Nashie, Marranería Juanita, Aran, Aran, Aruna, que lo Chaclitiba, Stibeli Cachlan, Lijan, Lizac, Licao, Materachi Liv, Materachi Arro, Materachi Quintal, Mesca Uslac, Aran, Aran, Aruna, que paichak arantes culer chichabil chabil jocanacuir en aquincates canar chimaca de lojom naruna que es bojoxa de 39 29 14 22 macherrabi 39 29 14 22 arabina cuanero y beninquil samarranería juanita si caí baltibaj juan salicail de san juan chamelco

Rogana na siya, Spanish hipalek, auslet, all. Rogana kinkaan kita tauro siya. Para sa talkwa may takmang siya. Umakwa tabi li Raj Abangkil, le raong. Mamakwa tabi Raj Abangkil, anies lao, kopoy, holais, kopoy, anam siya. Kung sil ko jogo siya valere, liis siya siya na, nakawano, kaman, lindin siya nakwan ko gintakano, kasiwa sa ut, hukan daw siya. Liis siya us. Jalus. Anak kuning kacik, mana kris? Aku kuanis kulu, mana? Mana aku dilatih? Kalau nak kacik saya kongkep di nakik warpili ngek kolomin dari kalebal, kalau nak lihat anak cik kuan latih sih spreading kiri kaus, kuan latih di pas kalis kulu, mana? Karena nasi nak kuan latih kuas macam, ho aku orang tela. Bukan aku manis. Ya tinak ciri sekoye na Usman tinak ciri ya jamak ongate le kahong kawal jal kahong kawal kuan ran joko cibek joko cik joko cicen cekok sisa prung anak kil sakal karu sakalita mangribal kamana ceman ya jamak joko ribal kahwi di cosa lenak sada kuang daban lenak saton perbanan aksap anu sakere tanak mukohon kanta. Nak aku ngaji kisah saya kereta nak cakpe. Udah anak alili nak kos kau res, bukan aja. Teologi aja sekaje nak conocimiento de Dios. Nawal, sipal, spekpal, ni kau si res de Dios. Mantis biar aku menes kabi banyak kibak senumel lekahonal. Kulakak cik kumon.

chirishlira tinidiosa ito os kabiut qual que chixare ka komonil no gosten are de chixa chamal lista la linale bial chirishlira tinidios na kabi e dira tinidios chana chax to vale shala komon abanan sabdikutan an sadikutan chax na qawa jesus george angelak sariruchi choch ikene na vale itenemit utkho ki kulman chaqsa likutan kan kho kana kina kulman za likutan kan ko kana kwan kho ki kulet qatiaq benben de ka ko jesus ki era ran ko os este pal tiru sidon aban ko guli li kana chinaran ko guli ko chan khwal jo estabas tabasish pan dachsa خوكان كيشيك لخوا خيسوس كيشيك لخوا خيسوس خنشتن بس كما شنجي لينا كوليه سابلي كوتان كاين كي كوليه اكوي سالي كوتان شقان سالي كوتان شق لخوا خيسوس اي لاخسا لايجي جان اكوان شق اكوي تي تي تي اي تانين كانا خنشتالا akuan chach e chaning utro anakuan pues es comun line lire chaniom link aus de ri janak na valpa eres comun na valpa iruli li na chaning link aus ich bin mir noch gut khilte iruli link aus de ki cham gut khilte iru khilte ji pan shuku khiras kamalik anti inka Barna kutun di om malah shop tu siom di limbling aus laksa, kau nak cokol cerita bingkin nak li is ke inak kanan, kian sari nak heran hab kores je balat ka kuara lal tak tahu ica kusta naku lingkok, aku nak rob tu sih pan laksa, kamera sih je, di rezeki om laksa halah halang pas, kacak to atinak chiri sa andi re chao re chaniom lakta ya di ni na e chanish wanakta chankiro an ba mare khunak kwit khachan ke manak ti onal na bal chiri sa an ko sinje be ben li na kule anak kwan es komon khunak na nakhtor ken li qawadios khunak na rakh na chartin jela in na six es okhre pas di nakhtor ken li dios na Makalch di tihok, makalch rap ingiratin di Dios, makalch sahong sa sandilmis, makalch sahong ingiratin di Dios. Doming jolik angelak ko malakbek marak singkiru makal di Dios. Tos aan na nak top sirip di kini kawa Dios, nak top sirip. Ut maho matoha tajika nakuan es kuas kuis in marene keril marene kerapi marese kulere mare kule cekat marele rech kapal marele rech kalal marik anak-anak wani cik marese di kalepal anakuan es komon kuan hun di link ausil nale di kyoji di kule kanakuan nakep lisah kas kuis in malak kuan kep aku isya nakeril hun di liki wakbatung sari selular free fish kawa liki wakbatung kan am korete li kawadios aku ans kule ak skill nak an neke etanik maning aus manak neke sikol chiris kunish wasorin kilan tois neke etanik maning aus neke sachish nalebe ari ki jan neke sachish nalebe utan to khretan neke erelik neke chak abri neke sikche ekseri be utaran saya sachung baga ki mahun suut tang angre to sana andi ana ali joko yak chil balarin nak linko jo tawasik balaksa ay khure chne um laksa kwana ba chik kata an khuna ki jogu jatinak pues ha ini jo kule kana kwan ut kwana ki kama shinche nak sertana le qawadios na oklingaus Ain es komon dijual chos kule kanak kwan. To khretale bi khaskhizeni ke tsape sa khunsh na akh ma war te isi karan sab sab. Ne ke tsape sa khunsh habil na khakh. Ana kale ani ke ko ne ke khawul shmet aut.
neke squakilis na akin kaus na hep neke chiba to sa in rechenam laksa ain tentor balchus utaini george kolega na kwal li khal la skirwe bisa ari baldi kama jinjeli celular chiksa santa iglesia kwal ni celular chiksa ri ratinios ri iglesia para que se sent kwal ni celular ya la pas kwal ut yo que se bas ya kairu a las polinale tasa in gusta pues kokan es común kamali kanain spat li sten rel ka Jesus es que está sin kirisko avanan a los que de Jesus atka ku arrelat lavi la xavi ta kustana kulinko ajo la ro te si banaxa auti Jesus ki sume auti Jesus in ka ki sume auti Jesus in ka ki sume Utebliš solom ke khilok shiskat kut ke ele khiru panu usila resh pan khap kho ele chikis sanke ah to ebli solom choke chi ten angin malak chi okeng si riski kana pani usila resh pan khap kho ele chik karu ki shere khatus ma basta krab ilin chak chan ka khiri kine ki karne sa chena khe ebli israel ki chak okli ishk kishkuik ibrib san lokonin kilut kishere kha kwa ten kain kicha ok Jesus mukustash ma bal skwae li alal kagol pekhres ke bal rep kuski chande karunas che balan shbe benes komon eblisik bele ru ach pawanele ebla israel aralash kagol dios utep le khalanji kitaremite mag abse ach pan mag angespa da chena pan kuibli chen chale kuib kuich termit ibn israel sik bile rush pan qawadios qoralal qawadios ut khalanj termit bas mag abstios ngespa khalanj krios ya entonces hokanak mogosh kulbepta kulbal khunak satpa tole dakhmak ¿Y cuál imac? Mucos culbeta, culpa con satisfacción. Abanan de isk na na kuthuni na lem na kaan que shapres dia balat la la la la la. Como es que de Jesús ven que es culpa. Pero qué agua. Ebli coxe aquí que shock de cual en tanero ves me se la echaré. Dore qua Jesus ke kirek ahun hun rustanan ki rushban ut kish kista sedishko khokana li raila le in malakh li tahela in es komon ans shwa khel tahel tito so atina ki shwa khel tahel khunak khunak li sah natali pali tahel andis di resnau li maus reik tasari khun kap alun ko sai skola khil tasik andis ti li qana in o kana qaqwa tal trah nqten Awalan dikis ni malch pabom ustana kiru. Entonces cha khuli likaus. Mare kwana khire patom chompo di ruma na mana matkira khuli khuli chak ko man ka ut karut ka banu khun solo tis te khok sa shpe na kira khu. La misionero, akala misionero, akala misionero ula khula trux kol balan. Na rush kol balan. Naru, pero un misionero, sacala misionero, sacal. Las no, nak, nak, nak. Cuá un shmatan, porque chugunidos como onza de la oli nak ataque de Jesús, que no co atenak si este cava Jesús, te tot canao la oca arruli kamatan. Tanto vita que dentro canao arruli kamatan. Mare choknale, mare ten ank, mare ten ankire en que será italu. Napali matan cuan. Tentot kanak aruri kamatan renak no ko rutik angelak ciruri matan skakariyo kuan kamatan kuan se mami sari sandilu kuan to esa ana ani tentor bal hunak misioner kama si la misioner misioner sakal sakal kuan kini kawa Jesus narushtan akili li kaskit enan narushi erk di tsahak musak ekh kuan kini li etanik naru
Maru. Ana ani shalal malak ai pasti ai ni kilom ai ni ka de ka chas jadi kapabaom parku nak de kawa Jesus so spok so ka misioner res aspaliru limaus anche sheta qui sali sali San Marcos 16:15 tu katova es que non solo baran arusk ahera misioner aha porque de kawa Jesus ki kahun kamatan fetok ahelaktsu pero tentosh no walk arule kamatan ana aldi shala ana alin kana ka kele tal is komun res panun kire ka angel res ke basta shna akh li tentosh panun ki saqab saliqat yu am saliqat ku an khikra ku an qosaru li tot ana aldi ko ko yaqtish tiri bach olo bankina de kawa Jesus ik a khwal ki sumesh tan giri is ban kum ko anta blak israel ko anta a khalan tik dish dish tanamit mgo shko mane ta israel o kana kristiyan anaru sma bas ko ayb alal khol bex lesh e wala ko tse kamna shere jesus ko kana kish komon na ke di di na leva in ke khundi qasqis en shkuli rusilali qwa dios kira e chirisha an chatak alsk narakhre di tsakong sali sadirmi sali simankira tin dios kakwis kul khun matans ko o an chan chan khunditse kakwi na tsakan vidya dos an gishtele ko jesus mukonaruta shkebal di mukonaruta kul khunak sat wat oleg linkat tinkalakh pa malakhin qali tuami inkat khalaks nale shkaus reis ta kingire kwa Jesus un kwaka mukona ruta tishkuri mati matana an mukoti ruta tko chartin kere mukoti ruta tkul khunak sat kwa chkwale ya ayne kwi ditan dori bal te khunak na nakta khun rai dal pi firu sidale kwa Dios pas cho ta chol khala kaus a chuchu bex sakal ta kire kwa Jesus chun kwaka manak ans koloka kwe ans ten anga kwe na te era be in kana satsak si jach ol malakh kakui sa kwa kamana kulman sari santa iglesia na konke ser paliru konke ka komombos konke ser paliru mare li kubia mare sumlak pa to tento to sumlak ku ya khsal khakari man kakui se skula an ma kire skiru to kwan khuna khikula de chasari kubia to san moko an jo che vale kwa Jesus moko na rutas ke bal rebli ko e di se kem si ala khol bkhe mukona ruta ancho kre di ralals a holy dios si juni di si le matan kwan sa di kasan di iglesia tentonak nimak di kochlo yom sa juni le si matan di kwan sa di san di iglesia ancho ko chiri pales ko o kanak kishte di kako a jesus mukou usta shke bal di se kempre ala holbech chokre di kukte Chanchanta qui lo di tsebetal makana qahre qahqui chanchanta se kuch quality makana qahre an pero ahí es común li rusilale qwa dios si matan cuando san inglés an qasharik jitana qan de kichal es común qual nim lishtanas qual nim lishlokas qual lo khalten dona la otra qano rokhlok inkil si matan cuando san inglés anan kisteri Jesus abanen li chokochit balak kwi di shnimal spa bali di isk tjar ka kwa chan di isk tjar ka kwa abanen ebriko si neke iskwa kwi di isk ahri kwa nat ane kurub etshme sheplak e chara e kan kisteri Jesus ut kisteri at isk nim la pa Nem la baba. Uska kwejo na kakwa. Ke so ich ole Jesus chiri bal na di is Josh patal hun di sat bat ole rik is cholo din ka de kishna de. O elche sa di chol sa di ram re na kira klis isko. O kana sakka sakal ki ki pat chan chali chol rik in di ram ko rik in isko o rik in chol ki pat. Utki kre. An naranjanak es komon bejanak janak kwi kwi kwa khuli rai dazare kun kabal ki ma barangatulak sai
inglés magatsakon de raila shtoman pues area kwaklisinkil resik pare kwa dios ki ra sha sik chanchala kwam chanchala kaushte kwa dios anuri sat kwa chola hake para khuna sokpal khuna kampal khuna chikpal sai shamal shpavan kiri kwa ani khwal nim sat khuni o kana kholi iskain khwal nim lishpava khwal nim lishpav Utki ushre ho kishpat reir kawa Jesus. Ki ushkre? Ta kareta. Ayin hual nim shi aleris komon. Usakki, pues, ikatana kakki chiri sheban, chiri shinabal, chikri karunak ulman karin sarufitko, chishkunili parki naura kum o nalak chanchana ko nuko natsapi kesa hunchana hum chiha, nabara ilal, chakilal, nakakul, pues, Abalang out muko nachalta sali kachol lishchamal kachol espatwale kagwa Jesus es aspaliruch junil ya dichakidar idal chahel chalich kachkre porque kamah kuinas ke sali sali shbena kal naktento nakpat de kwadios tento to kwang sa tikilash uchpalen kiri us banak Not quanti kakwa erik inchan chani probita isaias. Not quanti kakwa. Waye chal kakwa. Nastiana dikutan gongo kiana kwan kwango not erik in the kakwa mukumu nachtam go kapkok te kes bokbal to retar and nachtora binka and a kakwa. Kamala stesari saib de rakel emanuna rasteba dios rikin. Kwang not kwango rikin the kakwa and steady probita isaias. Bernarana kwango chan. Satikilash. Ut panunkiri us. Panunkiri us. Panunkiri tikilal. Ut roshlok inkili li latini kwadios, ut shrawale lakakoma. Chishuni lo impostrik in idios na chachakli kyoguja atinak, kamash kirinak kwanak li shnimal shpavali ishk. Tus rokanak kira oshkomon, li shnimal kapaval, toru kakwi, shtaval. Di parkuali akhiru sari kacuan. Ani cokok ciri bal ciri uli kau nain. Di cokok skot bal maju sere lah esen kikai cokol ciri rabin kiri skomani lah. Tene kau adios ut. Kau kui cik na bali na lep ciri sari net kacolok net kacos ciri net kacomon es kut bal lah kui di istialat sakal utik arul lah kulle arin sari rusi cok. Na bal na kulman karin sari cok. Awalan kui na cokok ini kau adios. Mak aing kana rusu anu kile. Kui nahtor iki ni kwa dios, an catatanum sik ochin skapala ke, mukot mak aku nakli la aku mingkil. Pero kui nahtor iki ni kwa dios, sis kuni ni rusu anu kile skoman, an na rusu sis kuni palak, suru ni kwa dios mak aja. Ani joko kuch atena ke skoman sari kuna la inak, adi kwa nala ak joko chana sik skoman. Abalan ni kenal lah esnya ke every kutan jauh cunu make pas cukup cunu make sari agosto kita kena kuan sabado cukup cishning engkil di kena Santa Maria ok ame satusha kena Asunción Ana nak kuan sabado nashning ede ke Santa Iglesia Zat huni di rujuk terus koman. Bukan nak kekut sebanyak ceris di jalan malah resilal kerja terus cuame kondisian tenas kami cekain cekutan cokor senum singkil cokor ceri par banyak. Pues di kesan di kelas na nasbuk tesir sil nak kuan nak sekalok na Santa Maria ok ame satusha ok ame satusha. Kita kata ok ame satusha. Peskah ayak atinak ceris di cibambir silal saya ikutan cakaan nak dikawal Yesus kita kata satusha ceris na apa siap cik ni kenal cius nak sali sangkuan bela lahu cakaan nas colok kira nak dikawal Yesus ceris di kamik ceruli krus Kiri di sana kita kirim bukanlah kuasa diri. Tini Dios San Juan, isinya.
25 chan. Na nak ki truk te tau se se 25. Choko chiri balara na nak le este to bak ki. San Juan 19:25. Pues se likutan ka andak de ka kwa Jesus. A kwan chiri kus. Chaque fois qu'il y a des quatre cruces, les chnats, les Jésus, les chnats, les Maria, les Aquila, les Cléophas, les Maria, les Magdala. Quand les Jésus qui disent qu'Aran Rochbe, les Salom, quand les Jésus qui disent que les chnats Rochbe, les Salom, Kachara Rochban, Kishche, les chnats, at ish, quand Aran Lachou. Donc, quand Kishche, les Salom, quand Aran Lana, Usul kita kalau banyak kami aku nak kami ciri sian joko ciri bal banyak lagi residual istiwa amle kalau orang Santa Maria ciri istiwa akhik semua akhik.

Hewa ricak patan. Ruanon hay ukohbal rinutinamit. Rukutobas wakomon sentro akutan hay wakatayibal shoktalah kurichi kawach.